0: Manuel Valério Tapatapa, o aco kingo mwenintete o apamoeda. Acha quase se vai que dele contenda, pagolota kupunkula ao, kumarida de ajari.
1: Wetu tunajugwila pakulota pamweda vavika angidituta mombala bala mula kwanzila kokumalakano kuidila mpaka ku mercado central kanji serikali ainava kutandedia vinu kengavi mwa ni zona yavatukutanga na meni vanemba vavyombo kwanzila vamagali vadimota kwanzila kokumalakano mpaka mercado central na wikila mpaka pa banku BCI ni zona ya kujowa na meni ni yoyo
0: kajitandeka diajali.